0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Dan di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: anak semangat.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Satu poin delapan FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kali ini saya akan menjelaskan tips berikutnya mengenai penggunaan gadget. Penggunaan gadget terlalu lama. Apa sih akibat yang bisa disebabkan oleh penggunaan gadget yang terlalu lama? Bisa jadi mata kering atau disebut dry eye. Karena ketika kita konsentrasi terhadap sesuatu atau terlalu lama melihat komputer atau gadget, seringkali kita lupa untuk mengedipkan mata, ya. Walaupun kita tahu mengedip mata itu secara spontan, ya, tapi nanti akan pasti frekuensinya berkurang, sehingga hal itu mengakibatkan gangguan aliran air mata, dan itu bisa mengakibatkan yang disebut mata kering atau dry eye. Nah, yang kedua, bisa gak sih seringkali pertanyaan mengenai penggunaan kacamata karena terlalu lama menggunakan gadget. Nah, itu bisa terjadi karena mata kita terbiasa melihat dari jarak dekat, sehingga ketika kita melihat jarak jauh, mata kita otomatis akan harus berupaya atau kembali berakomodasi ulang. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak terbiasa melihat jauh, sehingga harus melihat dekat. Sehingga ketika kita melihat jarak jauh, kita harus dibantu dengan penggunaan kacamata. Nah, itu akibatnya apabila terlalu lama menggunakan gadget. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal

0: kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Paling tidak kita harus tahu perkiraan persalinannya nanti beratnya berapa. Di usia kehamilan 28 minggu kita sudah harus memperkirakan perkiraan lahirnya nanti berapa. Kalau terlalu besar, nah ini sudah mulai harus disuruh diet ya, mengurangi apa mikronutrisi tertentu atau mengurangi makanan-makanan dalam bentuk tertentu, itu sudah mulai dikurangi. Tapi kalau 28 minggu itu ternyata bayinya kecil karena tekanan darahnya mungkin tinggi, maka ya mulai digenjot nih supaya bayi yang lahir taksiran berat janinnya atau berat lahirnya pas ya, 2500 kalau untuk orang Indonesia ya, 2500 kg atau 2500 gram. Di usia kehamilan 37 minggu atau di usia kehamilan 9 bulan 10 hari. Itu minimal. Hipertensi dalam kehamilan ini salah satu faktor yang tidak menyenangkan buat janin ada bayinya lahirnya kecil. Kehamilannya 37 minggu atau 9 bulan 10 hari, tetapi beratnya hanya 2 kg misalnya. Nah, kita tahu kalau usia kehamilannya cukup tetapi ukurannya kecil, maka kayak kita tahu kapasitas otaknya jadi kecil. Lah kalau kita tahu bahwa kapasitas otak kecil, pasti di kemudian hari akan ada suatu masalah ya, dia mungkin ada keterlambatan dalam pola pikir, ada juga keterlambatan dalam fungsi motorik, bisa terjadi di sana. Nah, salah satu yang tidak menyenangkan karena hipertensi dalam kehamilan ya ini tadi, bayinya lahir tetapi kecil atau yang kita sebut dengan kecil masa kehamilan.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksklusif.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar yang berbahagia,
2: kapan sebaiknya kita menggosok gigi? Karena kadang-kadang kita jadi sering kita temukan pada pasien itu di klinik itu komplain, dok saya sudah gosok gigi sehari 2 atau kadang-kadang 3 kali tapi masih bolong gitu ya. Ya kita katakan bahwa menggosok gigi itu sebenarnya itu menggosok gigi dengan timing dan frekuensi yang benar saja belum tentu menjamin hasilnya maksimal gitu. Terutama misalkan menggosok gigi di bagian-bagian, jadi tidak seluruh permukaan gigi itu bisa terjangkau oleh sikat. Coba kita sampaikan beberapa teknik. Pertama tentu saja pemilihan bentuk sikat giginya itu sebisa mungkin disesuaikan dengan lengkung permukaan gigi kita. Gigi kita itu seberapa kecembungannya, banyak ada yang berjejal dan sebagainya. Nah itu bisa disesuaikan. Nah untuk pada kasus-kasus yang giginya tidak beraturan berjejal gitu ya, bentuk sikat giginya itu ada yang bergerigi dengan seperti itu bisa menjangkau permukaan gigi yang di dalam gitu ya. Di mana permukaan gigi tidak terbersihkan, tidak terjangkau sikat gigi, maka diperkirakan plaknya akan terbentuk di situ. Nah, di mana plak itu terbentuk, maka risiko terjadi gigi berlubang itu muncul di situ.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul. Jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus memenuhi, harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berwujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti

0: pagi datang lagi. Matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi? Atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarapkuy. Program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarapkuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.

keluhan stroke, rematik atau asam urat. Yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan

0: serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi Garang Arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Weekend ini mau kemana? Tempat yang ramai kali ya?
2: Tahu nggak sih? Ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
1: Apaan tuh? Konser? Mall?
2: Bukan dong.
1: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
2: Wah, gila. Suasananya pecah banget.
1: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
2: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
1: Yang isinya para jawara dunia itu kan?
2: Yep, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi. Dengan smash yang lebih keras, pertandingan super sengit bikin tegang nih.
1: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di iNews TV.
2: Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri KW, Fajar Fikri, dan juga Leo Daniel.
3: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
4: PWF Indonesia Open 2026 2-7 Juni live di iNews Premium Sport.
5: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: pengawasan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang pentingnya pemeriksaan dengan laboratorium bersama Dr. Meita Hendraning Tias, spesialis patologi klinis MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Jadi memang sekarang itu banyak banget jenis penyakit. Jadi kalau misalnya lebih baik mencegah dibandingkan mengobati suatu penyakit itu. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan medical check-up. Dan diantaranya untuk medical check-up itu adalah pemeriksaan laboratorium yang rutin sebagai salah satu cara di mana kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu bagaimana. Sudah banyak kasus bahwa penyakit itu tidak hanya menyerang pada usia lanjut, tetapi juga pada usia muda yang akhirnya nanti akan terlihat pada usia yang sudah lanjut. Jadi ada baiknya pada usia yang masih muda ini kita juga memperhatikan kondisi tubuh kita dengan melakukan general check-up dan pemeriksaan laboratorium, misalnya adalah pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi hati, dan juga pemeriksaan profil lipid, sehingga kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita sejak awal dan mencegah kondisi penyakit yang akan mengakibatkan berakhirnya yang menjadi buruk pada usia tua. Demikian tips dari kami. Saya Dr. Meita Hendrianing Tias, spesialis patologi klinik MSI Med dari instalasi laboratorium Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pendengaran Semar.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi.

0: bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian, Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran, Semarang.

RTI Pandanaran Semarang. RTI. Sembilan satu poin delapan FM RTI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengatakan, dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti

0: ada tumpang tindih juga beberapa kemenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Apakah gangguan jiwa itu keturunan? Ya, sampai sekarang sih kalau bukti, kalau kita bicara keturunan atau genetik, tentunya bukti-bukti penelitian faktor genetiknya harusnya sudah publikasi ya. Jadi sampai sekarang ini juga baru antara iya dan tidak, karena tidak semua yang orang tua atau atasnya itu ada gangguan jiwa, keturunannya mengalami gangguan jiwa. Tetapi tidak semua juga yang orang tua atau di atasnya sehat, anaknya pasti sehat, itu juga nggak ada jaminan. Jadi teorinya sekarang adalah, kalau salah satu dari orang tua atau kakek, nenek atau di atasnya itu ada yang mengalami suatu gangguan jiwa, itu keturunannya akan memiliki faktor risiko, hanya faktor risiko yang lebih tinggi. Di mana faktor risiko ini tentunya ada kiat-kiatnya juga supaya tidak menjadi berisiko. Nah, apakah keturunan ini terlihat pada anak-anak? Kalau gangguan jiwa yang seperti depresi, cemas, atau gangguan jiwa berat, psikotik, itu biasanya sih tidak tampak pada anak-anak. Tidak, hanya dengan melihat itu biasanya tidak bisa. Itu kan perlu pengamatan, perlu proses. Biasanya yang dengan melihat sudah bisa kelihatan itu adalah yang memang diturunkan secara genetik, tapi itu masuknya di misalnya retardasi mental. Retardasi mental tuh anak-anak berkebutuhan khusus, IQ-nya memang di bawah rata-rata. Tetapi kalau gangguan jiwa secara umum, kalau dengan melihat tentunya kita sulit, karena faktornya banyak sih. Ada orang bapak ibunya sakit, anaknya sehat juga banyak. Tapi bapak ibunya sehat, anaknya sakit juga ada. Kita belum bisa memastikan, memang penelitian-penelitiannya belum sampai situ. Jadi para ahli itu hanya menyimpulkan bahwa ini faktor risiko. Anak orang ini mempunyai faktor risiko mengalami suatu gangguan jiwa lebih tinggi dari yang lain karena mungkin kakek nenek orang tuanya mengalami suatu gangguan jiwa tertentu. Faktor risiko itu tidak 100% harus menjadi risiko. Jadi hanya awareness ya. Oh, ini ada faktor risiko. Jadi biasanya dia harus, kalau sudah tahu kan orang itu akan manajemen stres dengan baik, memahami dirinya bagaimana.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
2: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda, luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Sehat, Tim Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang pandangan kabur bersama Dr. Arnila Novitasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Pandangan kabur itu ada beberapa penyebab. Yang pertama biasanya tuh karena kelainan refraksi, contohnya memakai kacamata. Nah, terus yang kedua ada namanya kelainan media refrakta. Lapisan bening pertama tuh ada kornea, ternyata lapisan bening di mata. Terus ada cairan, ada kelainan pada cairan mata, cairan air mata. Yang ketiga ada cairan di dalam bola mata, yaitu cairan vitreous. Lalu yang ketiga kelainan pada syaraf matanya. Kalau untuk kelainan refraksi saja diderita oleh anak-anak juga bisa, terus sampai usia lanjut juga bisa karena kelainan refraksi. Kalau untuk yang namanya kelainan media refrakta tadi ya, seperti katarak, itu bisa diderita oleh anak-anak juga. Ada namanya katarak kongenital. Bisa juga karena terbentur atau daerah kepala yang terbentur, bisa jadi katarak traumatika. Nah, itu bisa. Perdarahan pada cairan tadi di dalam bola mata itu karena benturan juga bisa. Terus karena usia tua, itu katarak itu biasanya diderita ya di atas 60 tahun gitu. Tapi juga tergantung sih, tergantung bisa juga karena faktor-faktor sistemik seperti menderita diabetes mellitus, penyakit sistemik lainnya itu bisa jadi katarak.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat

0: dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
1: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
0: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian, Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar sekalian yang berbahagia, saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeliharaan gigi, terutama pada usia dewasa. Beberapa kasus yang sering kami temui di klinik, pasien datang dengan keluhan giginya sangat ngilu. Karakteristiknya biasanya pasien umur 30 ke atas, 30 tahun ke atas, dengan keluhan giginya ngilu. Misalkan kena angin atau kena udara AC saja sangat ngilu misalkan. Nah, setelah kita periksa ternyata pasien mengalami apa yang disebut dengan keausan gigi. Bahasa medisnya abrasi gigi gitu. Jadi terlihat ada keausan di sekitar permukaan gigi yang dekat dengan gusi, dengan leher gigi. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata akibat dari cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi problemnya biasanya karena pasien merasa giginya semakin bertambah kuning. Sebenarnya ini tidak kotor, tapi secara alamiah memang terjadi perubahan warna dari gigi warna remaja, warna putih yang sangat putih. Kemudian tambah usia, gigi kita dari dalam itu mengalami pemadatan, sehingga warna gigi, gradasi dari warna gigi meningkat dari putih menjadi putih agak coklatan dan seterusnya. Pasien merasa giginya kotor sehingga kompensasinya adalah menggosok giginya dengan kekuatan yang sangat keras, sampai-sampai sikat gigi yang biasanya bisa digunakan 1-2 bulan itu dalam waktu seminggu bulu sikat giginya sudah rusak. Nah, keausan gigi dipengaruhi dua hal. Yang pertama, cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi secara teknis, arah menggosok giginya kurang tepat. Mestinya tadi disarankan untuk menggosok dengan arah sikat giginya itu dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi, atau sedikit berputar. Nah, ini dilakukan oleh pasien menggosok giginya maju mundur, depan belakang pada permukaan pipi itu, dan dengan tekanan yang kuat. Akibatnya apa? Akibatnya pada leher gigi terjadi keausan, karena bagian gigi yang berada di leher itu tipis. Lapisan mail di leher gigi itu tipis, kadang-kadang hanya 1 mili atau kadang-kadang kurang. Nah, karena tipis maka akan terjadi keausan. Nah, ketika aus maka leher gigi terbuka, padahal leher gigi itu banyak ujung-ujung saraf sekitar gigi. Sifatnya sensorik, sehingga ketika saraf itu terbuka, terlihat dari luar, maka yang dikeluhkan pasien adalah rasa ngilu yang sangat. Terkena angin saja ngilu, apalagi terkena air dingin misalkan. Nah, oleh karena itu kami sarankan, pertama, menggosok gigi jangan dengan kekuatan yang sangat. Secukupnya saja, tetapi agak intens, agak lama. Tidak sebentar tapi kuat, tetapi agak lembut, tetapi dilakukan agak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, arah gosok giginya tidak maju mundur begitu, keluar ke dalam, tetapi dari atas ke bawah atau sedikit berputar. Resikonya kalau itu sudah terjadi abrasi, maka muncul rasa ngilu yang harus dilakukan perawatan. Jadi selama ini, kalaupun ada pasta gigi yang bisa meredakan, itu sifatnya hanya sementara dan perlu dilakukan perawatan supaya keluhan itu tidak muncul lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada untuk kasus-kasus dengan nyeri perut memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG, jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

RTI Pandanaran Semarang. RTI. Poin 8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Ya, kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana sih menjaga mata di mana seringkali kita mengalami infeksi pada mata yang sering kita sebut belekan. Seringkali orang kalau belekan itu kan dirimbang pakai air suruh ya. Saya harapkan jangan sekali-kali merimbang atau mencuci mata yang sedang infeksi atau kelilipan apapun itu dengan air suruh. Oke, karena itu sangat berbahaya sekali, dapat mengakibatkan munculnya borok pada mata. Jadi borok nggak hanya di kulit ya, tapi juga bisa pada mata Anda. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: sehat, tim sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi yang bekerja dan usaha kerja malam, bagaimanakah cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Bekerja pada malam hari juga akan menguras mekanisme imunologis kita. Kita menjadi cepat lelah, satu saat kita menjadi sering sakit. Untuk mencegahnya, tentu kita harus mengganti waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang cukup. Minimal kita tidur 6-8 jam sehari. Itu kita ganti, kalau kita harus menggantinya kalau kita bekerja pada shift malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Pola makan kita harus baik. Hindarkan makanan yang berlemak. Konsumsi buah dan sayuran. Tidak lupa juga kita harus menghitung kecukupan cairan kita. Minum air yang cukup sekitar 2,5-3 liter per hari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang,

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua pendengar yang berbahagia, ada anjuran lain untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita. Salah satunya adalah dengan makan makanan buah-buahan yang berserat dan berair, dengan tujuan untuk meningkatkan proses atau mekanisme pembersihan gigi di sela-sela makan. Nah, ini sangat dianjurkan terutama jika kita misalkan makan di siang hari, karena siang hari tidak sempat menggosok gigi setelah makan, maka sangat dianjurkan untuk menutup kegiatan makan itu dengan makan buah yang berair dan berserat. Nah, untuk apa? Ini supaya manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita mengunyah buah itu, makanan yang berserat berair, buah maksudnya contohnya, maka akan terjadi proses pembersihan gigi, permukaan gigi secara alamiah. Jadi serat dan air dari buah-buahan itu akan menelusuri permukaan gigi, seperti mengepel permukaan gigi itu, sehingga tanpa gosok gigi pun setidaknya sudah akan membersihkan permukaan gigi dari pembentukan plak. Nah, selain manfaat yang lain, tentunya manfaat dari buahnya itu sendiri ketika kita konsumsi, ini sangat dianjurkan karena di siang hari atau di waktu yang lain, ketika kita tidak sempat menggosok gigi dengan sikat gigi dan dengan pasta gigi, nah ini akan menggantikan peran menggosok gigi tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat air putih hangat waktu sahur bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Nah, untuk para pendengar yang sering makan makanan berlemak ketika bulan puasa, setelah memakan makanan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena air putih hangat ini akan dapat meluruhkan lemak-lemak yang ada di kerongkongan Anda. Setelah makan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena ini dapat meluruhkan lemak-lemak yang menempel di saluran makan Anda. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Sebenarnya tips untuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sewaktu puasa itu sama aja, sama kayak yang gak puasa, cuman waktunya diubah. Tadi gosok gigi, biasakan gosok gigi setelah sahur, jadi sebelum tidur lagi jangan lupa gosok gigi. Biasanya kan sahur pada tidur lagi kan. Terus sama sebelum tidur malam jangan lupa gosok gigi, jangan gara-gara habis buber, terus terawih, terus makan lagi kekenyangan, blek. Terus jangan lupa menyikat lidahnya juga, gunakan mouthwash, minum yang banyak, makan buah dan sayur, kurangin makanan yang merangsang, kurangin rokok. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut, karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi sangatlah persentasinya sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan. Di antaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Sampai sekarang di seluruh dunia ini baru mencari kira-kira apa sih penyebabnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Apakah pola makan, itu banyak sekali faktor. Jadi tidak selalu pola makan yang salah atau pola makan yang tidak betul itu menyebabkan adanya suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, tapi disinyalir bahwa penyebabnya itu adalah secara genetis masih memungkinkan, karena di keilmuan yang sekarang itu dikatakan apabila seorang wanita itu hamil, dan kalau misalnya ibunya dulu hamil, si wanita tersebut dalam keadaan tekanan darah tinggi, maka anaknya yang sekarang hamil ini cenderung bisa terjadi suatu tekanan darah tinggi. Padahal dulu faktor yang kecil itu, bahwa secara genetis memungkinkan. Kemudian penyebab yang kedua dikatakan, kita kalau di negara Asia ya, khatulistiwa itu sinar matahari, vitamin D. Pada wanita hamil yang kurang terpapar dari sinar matahari, dikatakan oleh pakar-pakar itu akan menjadi suatu risiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ya. Prosesnya cukup panjang, harus melewati suatu mekanisme tertentu, tetapi hasil akhirnya juga suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian juga yang ketiga, faktor-faktor ya, seperti kita tahu, faktor-faktor yang tidak menyenangkan, misalnya obesitas atau kegemukan, ya, terlalu muda pada saat hamil, terlalu tua pada saat hamil, kehamilan yang pertama kali, jadi seorang wanita yang baru pertama kali hamil itu sudah masuk ke faktor risiko kejadian preeklamsia. Apalagi kalau wanita tersebut ibunya dulu waktu hamil juga preeklamsi, itu sudah faktornya sudah meningkat lebih banyak. Kemudian kehamilan dengan penyakit jantung bisa menyebabkan suatu keadaan preeklamsi. Kehamilan dengan, nah ini dia, jangan senang-senang dulu kalau kehamilannya kembar. Karena ternyata kehamilan kembar itu meningkatkan resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan sebesar 6 kali daripada kalau misalnya kehamilannya tunggal ya, bandingnya hanya satu. Maka ini lebih berisiko 6 kali. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sering kali hamil. Jadi kita harapkan ya lahir yang baik ya, generasi yang cerdas dan sehat. Kalau kita atau seorang wanita hamil itu sering ya, hamilnya lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali kadang-kadang ya, itu sangat berisiko untuk kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia tua. Jadi kalau suatu kehamilan di mana seorang wanita hamil itu di atas 35 tahun, itu juga akan berisiko terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga, nah ini dari faktor bayi selain kembar tadi ya, juga kalau bayinya itu terlalu besar, itu juga bermasalah. Ya, permasalahannya apa? Jadi jangan senang-senang dulu kalau bayinya dikatakan, wah bayi saya beratnya, taksiran berat janinnya adalah lebih dari 3 kilo ini nanti atau lebih dari 4 kilo. Justru itu mencetuskan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Memang sih tidak secara langsung, tetapi dikaitkan dengan sel-sel yang ada di dalam plasenta atau ari-ari, itu akan mengakibatkan hipertensi ya, dalam kehamilan.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Perak, Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Tips untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Hera Cakri Pitaloka, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Seringkali tuh penyebabnya bau mulut itu bukan semata-mata karena kita lagi puasa aja. Memang ada penyebab di dalam mulutnya. Contohnya, ada gigi yang berlubang. Terus ada gusi yang lagi radang. Bisa juga karena ada karang gigi. Nah, itu sebenarnya penyebab utama bau mulut karena ada bakteri kan di situ. Puasa itu sebenarnya bukan menyebabkan ya, cuman jadi lebih harus hati-hati aja karena tadi karena aliran salivanya berkurang. Selain itu ada faktor dari dalam, ada penyakit tertentu ya, misalnya diabetes atau orang sakit mah. Nah, kalau itu udah harusnya periksa ke dokter ya supaya cari tahu penyebab dari dalamnya tuh apa yang bikin bau mulut.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak. Yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini, orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, seringkali banyak yang datang bertanya, kenapa ya dok kok anak saya gak mau gosok gigi? Nah itu sebenarnya dari kecil bisa dibiasakan. Jadi sewaktu anak itu masih bayi, walaupun dia belum punya gigi, kita bisa membersihkan lidahnya dan gusinya dengan kasa yang dibasahi dengan air matang hangat. Nah setelah itu, setelah mulai muncul gigi, bisa mulai menggunakan sikat gigi bayi tanpa menggunakan pasta gigi. Nah nanti semakin banyak jumlah giginya, boleh menggunakan pasta gigi, tapi hanya seukuran sebutir jagung. Nah selain itu, yang tidak kalah penting, biasakan memberi contoh pada anak, karena anak lebih mudah menirukan apa yang dia lihat daripada mendengar apa yang kita katakan. Jadi kalau malam ya lebih baik kita contohkan, diajak gosok gigi bersama sehingga menggosok gigi menjadi sebuah kebiasaan. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama selama 150 menit dalam bentuk jalan itu sangat mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Ada penelitian pada ibu hamil gitu, jadi meneliti apakah ada hubungan antara rongga mulut yang kotor dengan kesehatan bayi misalkan. Nah, beberapa artikel sudah mulai berani menyimpulkan bahwa ada kontribusi kondisi rongga mulut kita terhadap perkembangan bayi selama kandungan itu. Nah, setidaknya dua hal yang sudah mulai diketahui itu, jadi pengaruhnya terhadap bayi, berat bayi itu tidak ideal dan bayi lahir sebelum waktunya. Nah, itu ketika diterangkan secara teoritis itu ada. Jadi tadi kalau kita tidak mengontrol rongga mulut kita, itu ada berbagai racun tadi memicu zat-zat yang mengontrol kontraksi rahim misalkan, sehingga nanti efeknya begitu. Efeknya kalau semakin kotor, maka produk zat yang membahayakan itu semakin tinggi, resiko terjadi gangguan pada perkembangan janin itu juga meningkat. Bisa saja lahir beratnya tidak ideal gitu ya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum. Tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kedengaran semakin.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

RDI Pandanaran Semarang. RDI. Poin 8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan makan. Kadang ketika kita makan, ada sisa makanan terselip di gigi. Kemudian kebiasaan yang selama ini kita lakukan adalah membuang makanan yang terselip tadi, mencoba membuangnya dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena ada risiko justru tusuk gigi ini malah merugikan. Jadi ketika kita ada sisa makanan yang terselip di gigi kita, sebenarnya secara umum tidak dianjurkan menggunakan tusuk gigi. Selama ini cara penggunaan tusuk gigi sebagian besar dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Nah, mestinya ketika kita menggunakan tusuk gigi untuk membuang sisa makanan, daging yang terselip misalkan, mestinya hanya dagingnya itu yang terambil tanpa melukai gusi atau tulang di bawah gusi. Jadi seringnya yang kami amati, tusuk gigi digunakan untuk mengorek sisa makanan sampai masuk ke dalam gusi. Ini sangat merugikan karena nanti ujung dari tusuk gigi, misalkan dari bambu itu akan merusak jaringan penyangga gigi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika jaringan rusak, maka terjadi ruangan yang lebih besar. Nah, kalau itu lebih besar, maka nanti berikutnya ketika kita makan lagi, sisa makanan akan masuk dengan mudah lagi dan lebih dalam. Nah, biasanya kita berusaha mengorek lagi dengan tusuk gigi lebih dalam lagi. Ini seperti lingkaran setan, karena semakin sering, maka nanti lubang yang dihasilkan, rongga yang dihasilkan akan semakin lebar, kemudian nanti mudah terselip lagi, dan seterusnya, maka nanti jaringan yang rusak semakin lebar. Nah, oleh karena itu, kami anjurkan ketika ada sisa makanan yang terselip di antara gigi kita, kalaupun harus dibersihkan dengan tusuk gigi, upayakan ujung tusuk gigi tidak sampai melukai gusi atau bagian yang lebih dalam lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum. Tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada, karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi